tumira kubenzima wako maige FM ni maige kwenye ni baba wewe kuna DJ Score na mkiza Richard Ricardo ayo hubaida mkana wangu hubaida mkwende ino ni Zainabu au kubuga the road.